adumbi pinyaka banja kagenduye asika kurena asika besa pindi asika mini kwai binyanki je nsobalo mngem kangi bim patu bi peteto abukum samadi nje sinum nyilambi enu kati tepnak pinteri kabesa pindi puntavani akule sinu kulpa Parim yom nyilambia nuka tije Awe umbi ungesi Independence Africa jemplin Nje sinu mampatu katonji Manduka ilambia nji Kije kwansi rike akenge sinu plaman Jurare ndi kwe jurare ndi kong Babu kinji ubo anka simbukul Tem di kibila andi kwantu Kichiranda babuku Kuru bolso

Basibira sekumbira sibirika sekuminin di ulempinji net west coast radio 92.1 en rek mambara nende bling mandukande ngiminit ngetab pangora ngbaker kop di ba metro niuti kejen rek malinga ninditi tekanam karut mambara nende kejen mambara nende bling kombinji ba bara nende situko link manje ko bara nende ngler nga singi teme but ba sumal ungbi ko bara nimbon dingwas bukul kajende karukosi tekanam karut ajesi ayitind ligar mendi njinjon ko paranirind bonontbi kara dimas da siri pujoto leru lolon teng ler nga bakre betakala o simli lam nyek payind bling tu bandwibiki bandutibiki basakimbiki ni basakminitbiki bling maulind mbos kajende rabaramak asuraj west coast radio 92.1 kajenda rukuma buraju nkong sumal ka parti ngimengi usimsitu kusakiminu raju ndike mengul nkongi mengi ulongu si pabienu war pabienu osimobatu raju kameul kajom ok nkongjije kajenda rukuma buraju esko sedio ngaluruta si bunontubi aka nkong sumal ngukamparangiti esko sedio asing raju atijing raju ngetub di 95.3 but mobat 95.3 kemob 92.1 kajen asimli lamnyek mak bling tul tetul nimanyane rende pis ndiga nyane rimbut plong tekanam karut ko gambe kun si dimas kong je ko ite wita rende ti ketefti ko parani ndi dis lilal ko teklin ngwas mak dabaran asayitind ligar mendi manyanere ndepis danyanere mbutplong kasiung